0: Mira.
1: Mira. Mira.
0: Mira.
1: Mira. Mira.
0: Mira.
1: Mira.
0: Mira.
1: Mira. Mira. Mira.
0: Mira.
1: Mira.
0: Mira.
1: Mira. Mira. Mira.
0: Mira.
1: Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Tentu dura. Anak pra. Prando.
0: Oh, jangan sih.
1: Oh.
0: Jangan berhala sahaja.
1: Go.
0: Aja jangan.
1: Berhala apa ini?
0: Berhala berhala apa baru?
1: Ya wa.
0: Ikan susu asin di sini.
1: Eh ya wa habis semua iru kuah.
0: Iwa jangan.
1: Oh, salam suara lagi guno.
0: Anu jangan.
1: Oh.
0: Kurang wi udah mau usang ni.
1: Oh.
0: Udah ukuran dahnya ni nak kuat.
1: Mhm.
0: Ya kan jauh itu akan mau wiswa.
1: Eh.
0: Umur wiswa ukuran wah ada umur ni nak bagai orang ni.
1: Oh.
0: Ya kurang wi merapa.
1: Eh.
0: Agen ni tiada gelang wani.
1: Gelang wani timo.
0: Gelang wani timo jangan.
1: Mana uga kurang wi gelang sungguh ku.
0: Uga kurang gelang sungguh ku.
1: Tontu duragunu.
0: Masalah
1: oh. Anna wahipra. Sakurando. Prando.
0: Lave prando.
1: Oh, wara.
0: Bani alu bolu bai bu kahande.
1: Salam suara ki bani alu.
0: Uinga ya ya.
1: Uinkro suo de ukuswa.
0: Ukuswa ukuswa.
1: To ya ma bani alu. Tontu dora. Anda hapura. Halo. Eh?
2: Raya wararun.
1: Salam sehat lagi.
2: Kroi au gemo ya.
1: Kroi gemo.
2: Oh.
1: Mena drai ku kroi swa.
2: Oh.
1: Tolu tudura. Itavina wararugia. Anda wahipura.
0: Afia jai.
1: Au.
0: Bando.
1: Alafia.
0: Ayo ku kawuni.
1: Tao salam sehat lagi.
0: Eh, ukuru swa ya.
1: Ukuru swa. Ita wina kugabogia. Hmm. Sasa wabani. Anda hakura. Oh, bubu. Anda yero.
0: Lavia.
1: Ta. Kroi gemo. Yawa bubu ita wina kuro bubu. Gira gina gada.

0: Wadis menjadi sana bazar tunggal noy. Tunggal apa ni? Tunggal apa ni?
1: Belajar bu.
0: Aye. Belajar bu.
1: Nal.
0: Ano noy na?
1: Nal noy.
0: To emet ini umu umu ada tahala.
1: Ganu kau jawab peti mau doai doai tam.
0: No raja. Belajar bu ada tahala na tunggal.
1: Ah,
0: wajar. Ah, tuan kuliti, tete tu goreng.
1: Ah, mengkuliti dah,
0: tu. Yang kuliti
1: tu nak gimi, ay nak getom.
0: Ah, tu enjoy tu.
1: Enak bandar, enak gangkang kau mahu doa tibing ayat namu.
0: Enja.
1: Eh, hari. Salam.
0: Mengerti ni matungga.
1: So, tu dengan kita ni, dia nama bah, kade tegar, bah de, sewa tak juga mungkin jande.
0: Mhm.
1: Kalau orang mah, majira ande, tegar awatairing jande, hutu aja, hawi ne bah, heta bara.
0: Mhm.
1: So, tada gang. Awati nomo awati oro ige osala ge ige atambu no no nombane. Mhm. Be huma woda benege ige suka

Menjadi bandara berhenti meradunus nama chana sana meteka kemen jatuh sana sana jondo direfine ne majre tak men ama dire koi koi jurai ma ika ganu jenia nina to bandara be koi batne ma dulu tawe go kanko debul morido ama saja sebaka kemen jangan koi orang ini bandara be jangan sebaka fu membitan dima koi jangan sebaka tu lefine enjai ne jangan fu membawa ta wini dikoi fak membawa koi jangan koi menjadi sana malu berdeka.

0: soka dia ba ufuwe daga kunku kromro beba woroge dawa zasi kundi kuro za kromro bugulu kromro bibu bada ba swabu dema maba dosu kwa swabu dema pairo baga di bia ha woroge mbere gusoma be di buro kosi ya genge gaya sekere uka wa ame ke koko poyon kunsera wenga temrabu ya kurobe wektora nasika ba kuro kwa wagusoma be wii dubu wisi ya durunso ndema yibaka wii rubatu yibaka ungon waru kwa pandio suru noba itan sonda itan sa suru suru noba itan sonda itan unu wa genda no buka tia ini sa wii sikuru se ungon waru kito yu musa duwe sikuru gisonsi kintaka wa beko amea une bango wima ya sabe nsunu so ugusoma sera umamanu sera benoma sangoni nabu na hon sangonu ga wagusoma tinko badi kwa sata masa nugu du mbira agia
1: mama mumuni ajara sa ning kunanji kawisa kamuniru sa sekere se kparonji miro bisiba nmane na sansan bakwe ma sa no sinami boga kwasi bukina su miro bisiba tabri ba usiara me kameno tomba kwa bakiru su si sa me so bendro toko wi kora sa kabrama ka seru kwa sa wi seru ndi ka trongo kan gintiro asibiti ba tru suru no banne se wi son no bome sekere se kparama kira miro se me kiro to ba kwasi na so kwasi gine so na tema sina so be jingon jingu ngui pika ba kamse kwa probi ba tabri mo no ga na se bi se wi na kongwen hebu ka ko tabri beka kiru beka kunkun mune safi ya saka nimpu nambwe wo runjime